Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

1.08 Radio Extra FM di Jalan Kompleks, nomor 3 Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagi dengan senyuman. Apa kabar Extra Mani semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Kamis, tanggal 18 Juni 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Digoyang Dangdut Extra. Ya tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu ya, yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Oke, dan buat teman-teman semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1168 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, keseruan semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodax Digoyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 56 menit melintas ya. Terpantau cuaca di seputaran Mariam Sipoli Gunung Meriah nih masih cerah juga ya. Ekstra mania tentunya sangat mendukung aktivitas kita pada hari ini. Oke, ini waktunya kita mau bacain dulu yang dari request melalui WhatsApp radio ya. Kita bacain dulu. Assalamualaikum Kakak Syantik. Ya, waalaikumsalam. Mau request lagu dong, aku rindu padamu darinya Evita Mala. Oke, salam-salamnya buat fans ekstra aja. Buat Kak Vina, sehat selalu dan semangat terus. Terima kasih dari Kak Yanti di Gunung Lagan ya. Oke, buat Kak Yanti ditunggu lagunya segera meluncur ya. Dan kita lanjut ya, ada Alija di Suro mau minta lagu Bollywood, judulnya Omahi. Oke, salam-salamnya juga buat semua fans ekstra aja katanya. Oke, dan lanjut lagi ya, masih melalui WhatsApp ada Mbak R.A. di simpang kanan mau minta lagu darinya Siti Badriah, Aku Butuh Perawatan ya. Salamnya buat semua fans ekstra dan salam spesialnya buatnya Bang Nopi yang lagi kerja semangat ya katanya. Oke, buatnya Mbak R.A. di simpang kanan, ditunggu lagunya segera meluncur.

Oke, Exoners semuanya sudah 3 request ya, dan mungkin kita langsung break aja dan langsung kita puterin single bagus darinya Evita Mala, Aku Rindu Padamu ya. Spesial buatnya Kak Yanti di Gunung Lagan, dan spesial buat Exoromania semuanya, semoga terhibur.

0: 아, 뭘게. 예서.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa

0: Kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, ekstraordinari semuanya, dari studio sudah pukul 11 lewat 58 menit melintas. Nggak terasa, udah 2 jam berlalu. Fina namanya ekstraordinari semuanya. Sekarang waktunya Fina pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama. Tentunya masih bersama Fina. Oke deh, kali gitu Fina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Kamis 18 Juni 2026.

Polisi amankan 69 orang buntut ricuh eksekusi Hotel Sultan. Eksekusi Hotel Sultan di GBK Senayan, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Puluhan orang diamankan polisi di lokasi. Budi memastikan orang-orang yang ditangkap merupakan orang yang mengganggu proses eksekusi. Mereka juga diduga orang yang melakukan ricuh. Seperti diketahui, eksekusi pengosongan lahan ex-Hotel Sultan diwarnai kericuhan. Sekelompok massa yang menolak eksekusi melempari petugas dengan batu hingga kayu. Di pantauan pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari, kericuhan mulai timbul seusai panitera PN Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi lahan. Awalnya massa berteriak-teriak meminta aparat tidak melakukan eksekusi hari ini. Kemudian dari polisian meminta massa yang berkerumun untuk segera berpindah dari lokasi, namun mereka bersikukuh lalu mulai melemparkan batu. Beberapa petugas polisi meminta tameng maju, mereka dibantu aparat TNI dengan menahan lemparan dari massa. Tak lama berselang polisi mengeluarkan water cannon, massa mulai terpecah dan mundur. Adapun beberapa massa mulai melarikan diri, namun petugas polisi mengamankan beberapa orang yang diduga membuat rusuh.

Kita beralih ke informasi lainnya. PDIP membantah tudingan Badan Eksekutif Mahasiswa Bersatu soal Tio Ardianto dan Letjen Purnsetio Sularso. Aliansi Mahasiswa BEM Bersatu menyoroti kedekatan ex-ketua BEM UGM Tio Ardianto yang merupakan salah satu penggerak aksi dengan tokoh PDIP dan Letjen TNI Purnsetio Sularso. PDIP membantah tuduhan tersebut. Guntur menyoroti sejumlah hal terkait konferensi pers BEM Bersatu. Pertama, ia menilai tuduhan keterlibatan PDIP dalam aksi demo MBG sangat dipaksakan. Sebagai informasi, BEM Bersatu menyebut kendaraan Fortuner yang digunakan oleh Tio terdaftar atas nama Siti Nuraini yang terkait dengan Jenderal TNI Purn Andika Perkasa. Tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, Siti disebut merupakan adik dari Letjen TNI Purnsetio Sularso. Guntur menegaskan PDIP sama sekali tidak terlibat, tidak menandai, dan juga tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi terkait program MBG. PDIP, Guntur mengatakan, juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kadernya untuk melibatkan diri dalam teknis gerakan mahasiswa tersebut. Guntur mengatakan PDIP selalu menaruh hormat dan juga menghargai setiap gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan juga independen sebagai pilar penting penjaga demokrasi. Mahasiswa terang yang memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, dan juga menolak kebijakan pemerintah termasuk program MBG tanpa harus dicap sebagai alat politik pihak tertentu. Guntur juga mendesak BEM Bersatu untuk berhenti menyebarkan narasi dan juga spekulasi yang tidak berbasis data valid. Ia juga mengajak masyarakat debat substansi dan juga adu gagasan yang sehat. Perwakilan dari BEM Bersatu, Rahmat, yang juga merupakan Ketua BEM Hukum UIC, dalam konferensi fans di Utan Kayu, Jakarta Timur pada Selasa 16 Juni 2026 lalu, menyoroti kedekatan ex-ketua BEM UGM Tio Ardianto yang merupakan salah satu penggerak aksi dengan seorang purnawirawan jenderal. Selain itu, Tio juga dijadwalkan akan hadir dalam dialog yang berisi tokoh seperti Said Didu dan Roy Suryo, serta Refli Hanum dan juga Dr. Tirta dan juga Dr. Tifa. Hal-hal tersebut yang jadi landasan mereka menyebut Tio memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. BEM Bersatu menolak narasi-narasi adanya krisis yang tidak berbasis daya utuh karena mengalihkan fokus publik. Mereka juga menilai gerakan harus menjadi suara rakyat, bukan alat untuk kebutuhan kekuasaan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Wamendes membantah terlibat dalam korupsi MBG. Wakil Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus korupsi terkait program makan bergizi gratis. Riza mengatakan tidak memiliki satupun satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Riza menjelaskan peran Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mendukung program MBG dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan gratis. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG serta Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 64321 Tahun 2026 tentang pedoman teknis tata kelola program MBG di wilayah terpencil tahun anggaran 2026. Lewat regulasi itu, Kemendes PDT memiliki peran untuk mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan program MBG, khususnya dalam aspek pemberdayaan desa. Riza juga menegaskan tidak memiliki riwayat bentungan kepentingan selama ini dengan program MBG. Ia juga membantah spekulasi yang menyebut dirinya terlibat dalam pusatan kasus korupsi MBG yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Agung. Terkait berbagai informasi yang berkembang, Riza Patria juga meminta publik menghormati proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus tersebut dan juga mengedepankan asas praduga dan tak bersalah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
0: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah siapkan 8 program prioritas nasional tahun 2027. Anggarannya mencapai 635 triliun. Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat panjang dengan pemerintah membahas rencana kerja pemerintah dan juga prioritas anggaran tahun 2027. Pihak pemerintahan membeberkan 8 program prioritas nasional yang akan dibiayai pada tahun 2027. Rapat ini digelar di ruang rapat Banggar DPR RI Senayan Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari. Pemaparan pihak pemerintah diwakilkan oleh Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bampes Eka Chandra Buana. Ia mengatakan pembiayaan investasi pada tahun 2027 akan diarahkan untuk mendukung RKP hingga Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN. Ia mengatakan khusus klaster PKPN, pemerintah akan mengelontarkan dana hingga 635 triliun. Adapun 8 program kerja prioritas nasional tahun 2027 adalah pertama, kedaulatan pangan yang mencapai 35,205 triliun. Hingga kemandirian energi dan air mencapai 35,362 triliun. Serta pendidikan yang mencapai 347,6 triliun dan kesehatan 36,857 triliun. Hilirisasi dan juga industrialisasi mencapai 1,369 juta dan juga ekonomi serta penurunan kemiskinan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Hakim memvonis terdakwa penyeludupan satwa dilindungi 3 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan IDI Kabupaten Aceh Timur memvonis terdakwa Agus Salim atas penyeludupan satwa dilindungi dengan hukuman 3 tahun penjara. Vonis dibacakan Majelis Hakim diketahui Dikdit Haryadi dan di Pengadilan Negeri IDI Kabupaten Aceh Timur di Aceh Timur pada Rabu. Terdakwa hadir ke persidangan didampingi oleh advokat atau penasihat hukumnya. Hadir pula Jaksa Penuntut Umum Adam Al-Fatah dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Majelis Hakim menyatakan barang bukti berupa satwa yang masih dalam kondisi hidup dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti satwa yang sudah hidup dirampas untuk dimusnahkan. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 40A ayat 1 huruf D junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga ekosistem. Serta dikenakan pasal 40A ayat 1 huruf E junto pasal 21 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga ekosistem. Berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan, beliau mengatakan terdakwa membawa barang berupa satwa dilindungi dari Kabupaten Aceh Utara ke kawasan mandat Kabupaten Aceh Timur. Terdakwa ditangkap tim gabungan Bea Cukai Langsa dan Balai Cekum Kehutanan Wilayah Sumatera pada 30 Januari 2026 lalu bersama barang bukti sejumlah satwa dilindungi. Adapun barang bukti satwa dilindungi antara lain adalah individu orang hutan Sumatera dan 11 ekor burung nuri arah besar serta 2 towa cemerlang. Kemudian seekor serindit Melayu, 4 ekor nuri bayan dan juga 4 ekor kerangkeng serta 3 ekor tiong emas. Berikutnya 6 ekor cendrawasih kecil dan 3 ekor muri jingga. Usai mendengar pembacaan vonis, terdakwa Agus Salim mengatakan menerima keputusan majelis hakim, sedangkan jaksa penuntut umum mengatakan pikir-pikir.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Sensus ekonomi dimulai, Bupati Aceh Singkil meminta masyarakat berikan data yang akurat. Haji Safriyadi Oyon SH buka kegiatan perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati setempat pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Perencanaan tanda dimulainya rangkaian pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Sensus melibatkan 119 petugas yang menjadi mitra BPS. Mereka bertugas di seluruh desa dalam Kabupaten Aceh Singkil. Bapak Safriyadi Oyon SH mengatakan data statistik yang akurat dan berkualitas sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Terkait hal itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 harus mampu menghasilkan data yang lengkap mengenai kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Agar menghasilkan data akurat, ia meminta seluruh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif serta memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Hasil sensus ekonomi sebutnya menjadi dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan investasi serta memperkuat sektor usaha. Perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data statistik sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kita beralih ke informasi lainnya. KIP Aceh mempertimbangkan usulan dapil baru Aceh Singkil dan Subulus Salam. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Agus Niaha mengatakan usulan menjadikan kota Subulus Salam dan Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu daerah pemilihan dapil 1 tersendiri untuk DPRA sangat memungkinkan untuk dipertimbangkan. Asalkan usulan itu memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU atau KIP terkait penataan dapil. Menurut Agusni, pembentukan dapil tidak dapat didasarkan semata-mata pada aspirasi politik daerah, tetapi harus mengacu pada sejumlah prinsip penataan dapil yang telah ditetapkan dalam regulasi. Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat Aceh Singkil menginisiasi pembentukan dapil baru DPRA pada pemilu 2029, yaitu Dapil Aceh Singkil dan Subulus Salam. Selama ini, kedua daerah itu masuk dalam Dapil Aceh 9 DPRA bersama Aceh Barat Daya Abdia dan Aceh Selatan. Adapun alasan usulan pembentukan dapil tersendiri Aceh Singkil dan Subulus Salam, karena selama 4 kali pemilu digelar, belum sekalipun Aceh Singkil memiliki wakilnya di parlemen tingkat provinsi. Agusni menjelaskan terdapat 6 prinsip utama yang menjadi dasar penataan dapil, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem profesional dan juga proporsionalitas, jumlah penduduk dengan alokasi kursi, integritas wilayah dan koordinasi geografis, berada dalam cakupan wilayah yang sama dan kesinambungan, serta konvensi dan juga kesamaan karakteristik sosial budaya dan masyarakat. Apabila berdasarkan data kependudukan dan juga alokasi kursi ulusan tersebut memenuhi syarat pembentukan dapil DPR Aceh, maka mereka hukum dapat dipertimbangkan oleh penyelenggara pemilu. Meski demikian, Agusni menegaskan kewenangan penetapan dapil DPRA bukan berada pada partai politik maupun pemerintah daerah. Penetapan dapil dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjadikan kewenangan KPU RI menjelang tahapan pemilu. Dengan demikian, beliau mengatakan usulan pembentukan dapil khusus Aceh Singkil dan Subulus Salam sah disampaikan sebagai aspirasi politik, namun realisasinya harus melalui kajian terhadap data kependudukan, alokasi kursi, prinsip-prinsip penataan dapil, serta mekanisme hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut, Agusni juga mengungkapkan hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai penataan dapil untuk pemilu mendatang.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Motivasi Islami.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah solat adalah waktu yang seharusnya dinanti-nanti oleh setiap muslim. Bisa kita katakan demikian, karena ibadah solat adalah waktu untuk kita mengistirahatkan jiwa kita dari kesibukan dan kelelahan. Akan tetapi sayangnya, justru banyak orang yang merasa terganggu dengan datangnya waktu-waktu solat. Terganggu karena asyik dengan pekerjaan misalnya. Terganggu karena merasa tanggung jawab pekerjaan sedikit lagi akan selesai, sehingga ibadah solat telah menjadi beban, sehingga berat terasa untuk melaksanakannya. Tidak sedikit pula yang lantas meninggalkan ibadah sholat. Na'udzubillah an dzalik. Pendengar yang budiman, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah, seorang budak yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf, dengan mengatakan, "Ya Bilal, arihni bis-salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Hadis ini diriwayatkan dalam Abu Dawud dan Ahmad. Pendengar yang budiman, ibadah salat merupakan anugerah yang paling berharga yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat merupakan mi'rajnya atau komunikasi langsungnya seseorang mukmin kepada Rabb-nya. Oleh karena itu pendengar, salat adalah sarana untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk bisa menautkan hati kita kepadanya. Sehingga dengan salat hati kita menjadi tenang dan tenteram. Kemudian terhibur dari segala kesusahan dan kesibukan yang ini melelahkan jiwa-jiwa kita. Sehingga jika kita memiliki sudut pandang seperti ini, kita akan menjadikan sholat-sholat kita sebagai suatu kebutuhan dan bukan kewajiban. Pendengar, bila sholat telah menjadi kebutuhan, maka seorang muslim akan senantiasa melakukan sholat secara khusyuk. Karena kualitas hubungan dengan Allah menjadi urusan yang paling utama untuknya. Jika kita menjadikan sholat sebagai ibadah yang menyenangkan, maka insya Allah kita akan terhindar dari stres dan depresi atas masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagaimana kita ketahui pendengar, stres merupakan perasaan tekanan psikologis yang ini diakibatkan oleh berbagai hal. Rasa stres yang tinggi dan dibiarkan tanpa adanya penanganan yang serius akan bisa berubah menjadi kegilaan. Stres menjadi awal bagi datangnya gangguan psikologis yang lebih parah. Seorang muslim yang stres biasanya disebabkan karena orang tersebut tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah dan agamanya. Dan hal ini menyebabkan seseorang menjadi galau serta akhirnya mengalami tekanan batin dan mentalnya. Lalu apa hubungan stres dengan sholat? Pendengar, perlu kita ketahui bahwa sholat bisa menenangkan dan menenteramkan hati orang yang mengerjakannya, sehingga dia insya Allah bisa jauh dari stres. Dan sebaliknya, orang yang melalaikan sholat akan rentan mengalami stres. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa saya sholat terus? harus menjaga sholat 5 waktu, tapi tetap saja merasakan tekanan batin dan gundah gulana. Maka jawabannya pendengar, perhatikanlah sholat-sholat kita. Sudahkah kita sholat dengan ikhlas karena Allah? Sudahkah kita sholat dengan khusyuk? Atau jangan-jangan kita memandang sholat sebagai sebuah beban, kewajiban yang itu memberatkan? Atau jangan-jangan kita mengerjakan sholat dengan melakukannya secara malas-malasan? Pendengar, sholat yang baik tidak hanya sebatas rutinitas dalam ritual suatu ibadah. Akan tetapi, kita juga harus memperhatikan bagaimana kualitasnya. Melalui kualitas dan kuantitas sholat yang baik, ketenangan insya Allah akan dicapai dan stres perlahan-lahan akan mampu teratasi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak akan dicapai suatu ketenangan batin kecuali hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat merupakan saat di mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu khusyuk dalam sholatnya akan mampu mendapatkan ketenangan batin, sehingga ia terhindar dari penyakit-penyakit batin. Selain itu pendengar, orang yang mudah stres biasanya adalah orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap ajaran agamanya. Semoga dengan pemaparan ini pendengar, kita bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita, dan agar kita bisa lebih khusyuk lagi dalam sholat-sholat kita di saat kita mengerjakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Halo masyarakat Cisingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berkembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Isra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.
1: Iya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo. Tapi dia bukan homo, dia cuma seorang jomblo.
0: Edisi Kamis, tanggal 18 Juni 2026. Di siang yang alhamdulillah cerah untuk saat ini. Di hari Kamis ya. Semoga Isra Mania semuanya sehat selalu. Aktivitasnya berjalan dengan lancar ya, walaupun sedikit ada kendala, mungkin ada masalah datang, semoga diselesaikan dengan baik, dengan cepat juga tentunya, amin.
1: Cuma sama cewek murahan, taktik itu jitu. Pantesan lo jomblo sepanjang abad. Berpikir dewasa aja masih super lambat. Yang ngerasa jomblo suka bengong mata belok. Lagu satu ini emang khusus buat lo.
0: Haris, nemani siang menjelang sore serawannya semua dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung, request lagu, salam-salam di nomor 0811-6481-048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram Radio, Extra FM.

0: Oke, sudah ada penelpon perdana kita, coba kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
2: Dengan siapa dan di mana, Mama Agus?
1: Iya, Bang.
2: Iya, gimana kabarnya, Mama?
1: Ini sehat, Bang. Kemarin itu sih memang habis demam ya.
2: Sekarang udah sehat ya?
1: Ya.
2: Alhamdulillah. Ya, ini siang-siang gini pengen dengar lagu apa ini?
1: Tentang lagu apa? Perintang itu apa?
2: Apa?
1: Perintang apa-apa itu?
2: Perintang?
1: Ada nggak?
2: Perintang? Dari siapa itu?
1: Ini loh lagunya, apa sih nggak tahu judulnya ya? Yang itu loh Bang, yang kau bagaikan sinaran pelangi itu apa judulnya?
2: Aduh, yang mana nih? Aduh, coba dari siapa judulnya siapa? Yang Aris nggak tahu lagi. Yang liriknya gimana? Coba mungkin bisa.
1: Kok nggak ini aja lah Bang, rindu rumah ada, ada.
2: Rindu rumahku yang gitu. Oke, ada. Oke, salam-salamnya.
1: Salam buat apa ya? Belum ada yang gabung kan, Bang?
2: Belum, perdana.
1: Buat yang mau gabung aja lah, Bang. Siap. Salam kontak selalu saudara.
2: Siap.
1: Baru buatnya Bang Dati, buatnya Mbak Pina, Mbak Maida.
2: Oke.
1: Okay. Spesial untuk Bang Ari saja, sehat selalu.
2: Amin, ya Rabbal
1: Alamin. Panjang umur sekeluarga, mudah
2: rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Datang ya, gitu aja. Assalamualaikum.
2: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Agus ya. Merekas lagu Rindu Rumah. Rindu Rumah yang dari Nyawis Baker. Dan sekarang itu kalau di channel YouTube Nyawis Baker, view-nya udah 50 juta kali ditonton. Wow. Aku rindu rumah. Ya. Diawali dengan lagunya Enmes, Senyumlah. Lanjut requestan tadi Mama Agus Baker, Rindu Rumah.

Extra Relaxing kembali menyapa Extramania semuanya yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811 648 1048. Yang belum terangkat teleponnya mungkin bisa dicoba kembali atau bisa melalui chat. Ya, chat WhatsApp, chat Instagram, chat Facebook. Kamu chat aja ntar Haris bacain requestannya. Salam-salamnya juga.

Extraordinaire semuanya, dia diinformasikan kembali ya, yang mau daftar, yuk buruan daftar ya. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil. Wah, ini kesempatan desa kamu untuk di apa ya, untuk meningkatkan namanya lebih bagus. Wih, gitu ya. Kalau menjuarai gitu ya, Extraordinaire semuanya, ayo dong ya. Kayaknya pun, kayaknya menurut Aris juga kayak kayaknya harus sih setiap desa ini punya perpustakaan. Ya kenapa? Ya karena setiap desa kan pasti punya anak-anak, ya kan. Jadi untuk meningkatkan literasi membaca anak-anak, ya daya tarik. Jadi anak-anak setiap desanya kan nggak mesti jauh-jauh misalnya cari buku atau apa. Ya bisa main ke perpustakaan. Perpustakaan juga harus nyaman, lengkap buku-bukunya. Jadi anak-anak tertarik untuk datang ke perpustakaan membaca, ya kan. Jadi anak-anak ya di desa-desa, anak-anak kita ke depannya jadi lebih baik lagi ya, untuk meningkatkan literasi, tumbuh untuk membaca, mencintai ya, sejak mencintai membaca sejak di, untuk anak-anak yang sejak dini gitu loh. Punya kamu nih orang tua yang punya anak, ya kan, didik anaknya dari sejak dini untuk menyukai membaca. Tiada henti kau bekerja keras berjuang demi. Ayo daftar nih Extraordinaire semuanya. Jadi daftarnya ini udah dari kemarin ya, terakhir sampai 3 Juli. Ya, yang mau daftar desanya monggo silakan, dan minimal sudah berfungsi pelayanan masyarakat selama 3 tahun ya, perpustakaan di desanya ya. Lembaga Perpustakaan Desa.

0: Oke, kita coba sapa deh. Ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp ini. Coba kita sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Risma.
1: Iya, Bang.
0: Gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat aja nih, Bang.
0: Oke, mantap.
1: Kabarnya gimana, kabar sekarang?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Ini siang ini pengen rekas lagu apa, Risma?
1: Pemecah lagu rosa ini, Bang.
0: Yang berjudul?
1: Yang judulnya Tak Sanggup Lagi.
0: Tak Sanggup Lagi. Salam-salamnya. Salam-salamnya ada.
1: Salam-salamnya. Ini adalah spesialnya buat keluarga Bang Ari. Semoga selalu
0: amin.
1: Selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itu aja ya, Bang,
0: amin
1: ya.
0: Oke, siap. Risma, terima kasih.
1: Dulu Bang ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Risma, Israwaniya semuanya melalui telepon WhatsApp. Merukas lagu Rosa, Tak Sanggup Lagi. Wah, kenapa gak sanggup lagi? Pasti sanggup lah, tetap semangat ya. Walaupun ada masalah, musibah yang datang. Jangan lupa bersyukur dan selesaikan baik-baik. Ya, tenangkan dulu, baru cari solusinya. Bisa kok pasti. Oke, untuk Risma dan keluarga juga semoga sehat selalu ya. Amin, rabbal alamin. Gimana? Rosa, Tak Sanggup Lagi. Kita langsung putar aja kali ya rekesannya ya. Oke, ini dia rekesan darinya. Risma, Tak Sanggup Lagi.

0: Ya, waktu menunjukkan jam 3.13, masih dalam keadaan cerah Isra'ulnya semuanya ya, yang nyantai menikmati minumannya. Ah, kalau cerah-cerah gini mah enaknya yang segar-segar apa ya? Ya dong, ya kan? Ya, tapi jangan keseringan ya, atau dijagalah ya pola makan, pola kesehatan kamu, ya kan? Takut flu nanti, ya kan? Ya, vitaminnya jangan lupa nih Isra'ulnya semuanya. Gak apa-apa sih, dingin-dingin, namanya juga lagi gerah ya kan, dingin lah ya. Oke, ini ada yang bergabung ya, melalui Instagram Radio Extra FM. Tapi sebelum itu, kita sapa dulu Extra Mania semuanya yang melalui telepon.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang, menjelang sore.
2: Assalamualaikum, siang kembali, Bang.
1: Dengan siapa dan di mana, deh?
2: Dengan Bang Saragi nih, Bang, di Balai Tarik nih, lagi kerja.
1: Bang Saragi, udah lama kali nih Bang Saragi.
2: Iya Bang, udah lama kali nggak gabung ya.
1: Udah lama, gimana kabarnya, sehat Bang Saragi?
2: Alhamdulillah sehat. Abang sendiri gimana?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa ini.
2: Kemarin dengar-dengar baru pulang ini ya, ibadah ya.
1: Iya.
2: Makanya ini juga,
1: Apa, gimana?
2: Saya monitor dari radio, abang cerita baru pulang apa?
1: Iya, makanya libur kemarin panjang, sebulan lebih. Iya. Siaran. Alhamdulillah ya.
2: Bang, request lagu boleh ya?
1: Mau request lagu apa, Iki?
2: Ini, dari Setia Gen, ini, Asmara ya.
1: Asmara, oke, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat pendengar Extra M, semoga menjalankan aktivitasnya baik-baik saja. Terima kasih banyak.
1: Siap.
2: Oke, assalamualaikum Bang.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saragi, ya ini sering dulu main ke radio Extra FM ya, tapi sekarang udah agak jarang. Makanya harus bilang tadi, kemana aja ya, baru mulai gabung lagi nih Bang Saragi ya. Semoga sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar, rezekinya juga lancar, amin ya. Merequest lagu dari Setia Band yang berjudul Asmara, dan ini yang chat melalui Instagram ada Dede. Merequest lagu darinya Sia Lawn 7 yang berjudul Melompat Lebih Jauh. Melompat lebih jauh. Melompat jauh, melompat lebih tinggi. Selon 7. Oke, kita langsung putar requestan Isra'ulnya semuanya. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Ezra Mania semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Ezra Relax Time. Waktu menunjukkan jam 3.56. Sebentar lagi azan asar, ya, udah waktunya untuk harus pamit undur diri. Kita bisa siap-siap untuk sholat asar. Haris pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Sesungguhnya, kejujuran akan menuntun seseorang kepada kebajikan, dan kebajikan akan menuntun ke surga. Sebaliknya, kebohongan akan menuntun kepada kefasikan atau fujur, dan kefasikan akan menuntun ke neraka. Seorang mukmin akan senantiasa jujur dalam pembicaraannya yang biasa, terlebih lagi jika ia bersumpah. Seorang mukmin tidak akan sampai berbohong jika ia bersumpah, karena ia mengagungkan nama Allah dalam hatinya. Rasa pengagungan terhadap Allah dalam hatinya mencegah seorang mukmin untuk berbohong dalam sumpahnya. Oleh karena itu, seorang yang berani berbohong dalam sumpahnya, maka di dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, jika sumpah bohongnya itu menjadi sarana baginya untuk mengambil hak seorang muslim. Seorang yang berbuat seperti ini, ia melakukan tiga kezaliman sekaligus. Yang pertama, sengaja berbohong. Yang kedua, bersumpah atas nama Allah untuk memperdaya manusia. Yang ketiga, mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsunya. Maka hukumannya pun juga berat, yaitu Allah haramkan baginya surga dan ia pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alayhi al-jannah." Faqala lahu rajul, وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك.
0: Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan menggunakan sumpah palsu, maka pasti Allah memasukkannya ke neraka dan mengharamkan surga untuknya. Kemudian ada seseorang bertanya, "Bagaimana kalau yang diambilnya itu hanya benda yang remeh, wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sekalipun yang diambilnya itu hanyalah setangkai kayu siwak." Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras tentang bahaya menggunakan nama Allah untuk bersumpah palsu yang dengannya seseorang mengambil hak seorang muslim. Maka sudah sepantasnya setiap muslim takut akan ancaman ini. Ketahuilah, harta dunia sungguh tidak sebanding dengan panasnya api neraka.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebut Raja Singkil. Selamat sore Sramania, apa kabar ini kabar Sramania ya? Yang pastinya masih setia banget di 104.8 FM. Semoga kabarnya selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, edisi 18 Juni 2026 ya. Masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar ya. Jadi buat yang mau bergabung ya silahkan. Kita masih tungguin di nomor yang sama di 08116481048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga. Terus juga bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Esra FM.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah, dan jelas masih bareng Kak Mai, ekstramonia semua. Ya, di studio sudah pukul 16.20 menit melintas nih, jadi silakan deh buat yang mau bergabung. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08116481048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga. Serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM. Oke, coba sapa ini telepon kita, ada siapa di sana?
1: Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Menende.
2: Selamat sore, Pak Daera.
1: Dan siapa ini?
2: Pak Saragi.
1: Oke, ada Bang Saragi di mana nih, Bang?
2: Di Tanah Paris ini, Mbak.
1: Tanah Paris, kabarnya baik, Bang?
2: Alhamdulillah baik, Mbak sendiri gimana?
1: Sama baik, ya mudah-mudahan gitu.
2: Iya.
1: Oke, Bang Saragi, ini mau minta lagu apa?
2: Lagunya ini aja, Mbak, Rawang Kalimantan.
1: Salamnya? Ada salamnya buat siapa?
2: Salam buat yang lagi dengar radio, yang menjalankan aktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Buat